And then zvodzi ya chipinga chingapani vatu basi teni vachiku